0: ku murongo wa gatatu haravuga ngo itunga giwe ryari ntama ibihumbi ndwi n'ingamiya ibihumbi bitatu.
1: Urakoze cyane.
0: Ninka igihumbi zirima n'indogoba zibyara amajana atanu n'abahinda mu rugo benshi cyane, nuko umuntu yaruhambaye gusumba abantu bose biburasirazuba.
1: Urakoze cyane. Muntu uri kuranyumviriza ndiko ndagushikiriza rino jambo rivuga ngo agape. Rero agape nurukundo Imana ishobora kuba yo gukunda. Nurukundo Imana idukunda itarobanuje amavuta, itarobanuje kubutoni.

arababwira ati ngo Yobu naho yari yarahezagijwe bino bintu yamafasha abantu aho bisigaye ubwenge abantu nibamenya neza nimba Yesu Kristo yaraguhezagije ubutunzi menya kubifashisha abantu menya kubitanga menya kubitanga ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo nimba bamwe bagize kuba abahanuzi b'Imana abandi abagira kuba intumwa ni kugira ngo twese tugire umubiri wa Kristo twese tugire umubiri wa Kristo.

abariko badukurikirana twongere tubibutse ko nkuko umumenyesha makuru nata yarahejeje kuvuga abashikiriza kino kiganiro asubiye kandi no kunyakira none ndabibutse ko rino jwi muri kumwumviriza kuri micro ni rya Fidel Ndikumana nkaba ndi umukozi w'Imana rero tugiye kuvugana namwe ijambo ry'Imana Imana yandungikanye ariko rero mbanizera neza ko muri ko mudukurikirana muri benshi cyane twongere dushimire abariko batwumviriza bari mu cumbi yabo abari mu bitaro kwina bito ndabona abari muri semseka mbanizera ko muri kumwe natwe aho dufise inahe nyinshi cyane z'abantu bagiye babona ikiganza cy'Imana aho twagiye turaca hirya no hino rero munkundire bantu muri kumuranyumviriza dufata umwanya dusenge Data mwiza ndagushimiye kukuri imana yacu imana idukunda imana twitwararika turagushimiye ukungene wemeye ko tubana n'abari kubadukugirana muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana twongera tunasengera igihugu cyacu ciza cy'u Burundi twongera kandi tunashira mu biganza kino gikoresho cawe inosamirizi twongera tunasengera ubuyobozi bukuru aho buva bukagera nongera nsengera abamenyesha makuru aho bava batandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ijambo tugiye kuvugana kugira ngo rifashe imitima y'abantu bagiye batandukanye reka mwami ivyo ubona ko bibereye ari cyo duhera ubuntu muri rya zina rya Yesu Kristo amen

abari kubadukurira nandi zera neza ko ari benshi cyane abari kwatwandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umuga wiwe wa misi yose aho kubabatase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tutibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mu isuku nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twona so mu butumwa bw'abantu bagiye batandukanye

Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kwa mwaduhisemo mukadukurikirana. Ani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 z'agatondo. Murara hajyana.